identify. Number one DJ. Man!

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: New release on DJM.

0: Goldiak bakal jadi salah satu performance di rangkaian Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026, 9 Oktober nanti. Kerennya lagi nih ya, Stars, band asal Malang ini bakal sharing panggung sama musisi-musisi internasional lainnya loh, kayak DJ Snake, Zara Larsson, Janet Jackson, James Arthur, Mark Ronson, dan masih banyak lagi. Keren gak sih? Dari Jawa Timur, go menembus panggung internasional.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ FM.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
7: Sembilan empat koma delapan JFM Ultimate Youngsters Radio.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Avengers Endgame Encore dipastiin jadi penghubung cerita sekaligus jembatan sebelum masuk ke pertarungan kolosal baru punya Marvel Cinematic Universe, yaitu Avengers Doomsday yang dijadwalin rilis Desember 2026. Sutradara Endgame Joe and Anthony Russo udah confirm juga nih ya start setelah trailer Endgame Encore dirilis 25 Agustus 2026 sebelum nanti filmnya tayang 25 September 2026. Nah, satu hal yang diyakini bakal muncul di Endgame Encore adalah peringatan dari Tony Stark yang kasih isyarat adanya keterkaitan sama karakter Doctor Doom. Wah, adegan apa lagi ya kira-kira yang bakal muncul di Endgame Encore? Kita tonton aja sih berarti filmnya di 25 September 2026 nanti.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya, udah resmi atau belum. Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: You really?

0: by DJ FM.
1: Sabrina Carpenter baru aja berhasil bawa pulang Emmy Awards pertamanya lewat The Muppet Show. Di ajang Creative Arts Emmy Awards 2026, The Muppet Show berhasil menang sebagai Outstanding Variety Show Pre-Record. Sabrina sendiri terlibat gak cuma jadi performance-nya, tapi juga jadi eksekutif produser di acara itu ya, Stars. Menariknya lagi, ini jadi penghargaan Emmy pertama buat Sabrina Carpenter. Sekali lagi, congratulations!
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 94,8 JFM, Yaminet Youngsters Radio.

Indonesia. Karya musik anak Indonesia.

benar ya kalau kata ibu-ibu se-Indonesia Raya ini ya, Stars, jam 9 pagi kayak gini udah gak bisa dibilang lagi sebagai jam-jamnya kamu bangun pagi. Ini mah udah kesiangan. Jadi kayaknya kalau sekedar dibangunin, dibuka tirai jendelanya, kena sinar matahari, silau, itu gak cukup ya. Ya, Stars, ya harus ditampar juga sama sedikit kenyataan di mana emang di nomor 20 ada Dandi Panjawi, salah satu ex Indonesian Idol di season yang ke-14 ya. Berarti Esther lewat lagunya Nyaman. Ini emang salah satu lagu terbarunya, rilisnya juga di bulan September ya, Esther. But somehow emang lagu ini tuh hits hard when you are atau you were in a relationship yang kinda apa ya, zona nyaman aja gitu loh. Seringkali kita emang salah menaruh rasa ya, Esther. Entah sama seseorang yang mungkin ketemu sama kita tuh not in the perfect timing, or even emang ya bukan orangnya juga gitu loh. Jadi ketika kita mengira seseorang ini juga punya perasaan yang sama, sama-sama enak nih diajak ngobrol, diajak untuk bertukar pikiran, turns out it was just a perasaan nyaman semata aja, nothing more. Dan kita akhirnya sadar-sadar sendiri gitu ya, kalau ternyata yang kemarin cuma meant to be, jadi pelajaran aja.

0: jaka gitu kan. Tapi kalau ngomongin soal perasaan yang salah, yesters ya, di posisi 19 kali ini juga ada yang kayaknya tuh nyesek juga gitu lah, yesters ya. So I think here it is. Aku langsung puterin aja and kasih tau Kiki ya. Habis itu apa yang kamu rasakan setelah mendengarkan satu lagu terbaru dari Jisil.
1: Nomor 19.

0: Emang bener-bener ya kalau ngomongin soal band yang satu ini, Youngsters Always On Point. Lagu-lagunya tuh gak tahu kenapa kayak diari aku lagi bocor gitu. Padahal aku gak cerita, aku gak kenal personal sama AA1 gitu ya, Youngsters ya. Tapi band yang lagi rame, yang mungkin sekarang punya nama baru ya, Youngsters ya. Bukan sekedar Juicy Lucy, tapi Juicy Bagasi Lucy. Aduh, ups. Gak apa-apa, semoga menjadi pelajaran dan akhirnya bisa segera kelar ya, menemukan titik tengah ya, biar gak menjadi ini bulan-bulanan terus gitu ya, Youngsters ya. Kita mending ngomongin karya terbarunya aja lewat Baik Hati yang somehow gak baik banget ya diputarkan di pagi hari kayak gini, Youngsters. Gak aman buat aku. Yang selalu ngerasa kalau emang salah satu alasan kita tuh gak bisa bersama yang katanya putus baik-baik adalah sebuah omong kosong gitu ya, Youngsters ya. Sakit banget ngelihat kalau seseorang yang pernah kita cintai begitu dalamnya menemukan seseorang yang baru, padahal kemarin kita tuh cuma putus karena kita emang udah gak cocok, udah gak sejalan sebagai manusia yang dinamis, udah gak satu visi misi aja. Dan somehow lupanya tuh bakal lebih susah lagi, Youngsters ya, ketika orang ini ya udah baik aja. Ah, itu dia. Makanya kadang aku tuh suka membuat situasi di mana emang harus ada yang jahat dalam relationship, terutama dalam mengakhirinya gitu ya, Youngsters ya. Biar gak berlarut-larut, biar kita tuh gak terjebak dalam situasi ini dan itu terus-terusan. Ada pepatah yang suka bilang ya, Youngsters, men always come back and women always reply. Jadi emang udah mending jahat aja sekalian, salah satu dengan courage untuk ya aku mau mengudahi ini semua, ghosting sekalian instead of kamu baik-baik terus dan akhirnya ya jadi gagal move on gitu kan. Kalau katanya Wisnu Santika dan juga Tiara Andini, sumpah itu mah udah percuma.
1: Nomor 18.

Baru aja kamu dengerin dua lagu sekaligus yang stars di posisi 18. Ada Wisnu Santika with Tiara Andini dengan Sumpah Percuma, yang kayaknya akan jadi anthem galau masa kini gitu ya. Gak terima yang stars ya, kamu galau di bawah mendayu-dayu tuh, ah mana paten. Sekarang mah apapun situasi dan kondisinya udah jogetin aja, jedak-jedukin, yang sekaligus jadi salah satu track nantinya untuk album debut dari Wisnu Santika yang stars. And also di posisi 17 ada Lomba Sihir. Kalau kamu bingung bertanya-tanya kenapa sih Lomba Sihir nih, somehow ya Ki, kalau dipikir-pikir judul-judul lagunya atau mungkin lirik per liriknya itu menggambarkan perabotan rumah tangga. Pernah ada sofa, habis itu tiba-tiba rilis vas bunga juga. Well, Youngsters ini adalah salah satu track di album Setelah Obrolan Jam 3 Pagi. Kayak kelanjutan dari Obrolan Jam 3 Pagi yang mana ada lagu salah satunya Sofa yang baru aja Ki mention gitu ya. Sebenarnya vas bunga nih bukan sembarang vas bunga, cakep, bukan mau ke pantun ya yang seterusnya. Cuma emang seperti nama grup band itu sendiri, Lomba Sihir, membuat ada magis-magisnya di situ. Disulaplah ya vas bunga yang adalah literally vas bunga jadi punya makna lebih daripada sekedar vas bunga itself. Well, ini sebenarnya adalah curahan hati dari vokalis magangnya alias Baskara Putra, or maybe kamu lebih kenalnya juga sebagai Hindia gitu ya yang stars ya. Emang disebut sebagai vokalis magang karena sebenarnya kan adalah vokalis yang menemani si Natasha Udu gitu. Tapi sering banget absennya yang stars ya, gimana enggak ya. Project bandnya dia tuh ada banyak banget. Ada Hindia himself, ada Fizz juga, dan ada Lomba Sihir. Nah mungkin karena sering absen itu tadi ya, akhirnya Baskara mau mencurahkan sedikit perasaan bangganya. Karena knowing that emang orang-orang di band Lomba Sihir ini dulunya itu juga berperan penting dalam karirnya Bas sebagai seorang Hindia gitu. Salah satunya juga Natasha Udu yang terkenal banget dulu backing vokal, sekarang menjadi lead vokal untuk bandnya sendiri yaitu Lomba Sihir. Jadi makanya kalau kamu temui lirik-lirik yang mungkin cukup hit different gitu ya, ini gak ngomongin soal vas bunga, tapi kok ada ngomongin soal menjadi taman berpekaran tanpa aku di sana ya. Karena kurang lebihnya itulah kondisi Lomba Sihir sekarang. Ngelihat kalau ternyata teman-temannya sukses dengan dan atau tanpa Baskara tuh, dia kayak keren nih, mantep nih gitu. Dan aku ngerasa ini balik lagi gitu ya menjadi Baskara yang dulu, yang mana sebelum album Doves 25 on Blank Canvas gitu youngsters, yang mana emang suaranya Baskara itu lebih ngomong, yang ternyata itu terinspirasi sama vokalnya ERK ya. Tapi aku ngerasa aku seneng ya karena balik lagi ke zaman-zaman Baskara dulu banget sebelum album yang baru aja aku mention gitu. Karena di album itu emang Baskara mulai eksplorasi nada-nadanya, mulai kayak high note gitu-gitu deh youngsters. Dan di lagu Vas Bunga ini aku ngerasa dia berbicara seperti Baskara yang aku kenal. Suka banget jujur sama karya-karya di Setelah Obrolan Jam 3 Pagi ini. And can't wait, kira-kira setelah ini Lomba Sihir bakal bermekaran kemana dan seperti apa? Ih, jadi bunga yang kayak gimana? Dan dilanjut di posisi 16, kayaknya kita harus tone down sedikit gitu ya, yang seharusnya ngerasa agak sedikit galau gimana gitu. Sama karya terbaru dari For Revenge barengan sama Reza Arab Octavian. Or nama kerennya di kolaborasi yang satu ini adalah YB. Gitu yang seharusnya menyambut yang ada di posisi 16. Here it is, Museum Duka, just for you youngsters. Aku puterin jadi salah satu lagu di chart.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: The Ultimate Youngsters Radio.
9: DJ FM.
10: Nomor 15.

0: udah sampai di posisi 15 aja nih, Hamsters. Ya, Rio Clapping with Janji Bahagia baru aja kamu dengerin. Dan Hamsters, ya I hope setelah mungkin tadi ada musim dukanya for revenge gitu ya, kamu berjanji untuk akhirnya udah mau seneng-seneng aja deh, Ki. Jauh-jauh yang namanya duka, kesedihan dan segala galanya itu ya. Gak apa-apa sambil manifesting dulu aja, Hamsters, ya, sambil kita sambut satu hari terakhir weekend kita. Dibawa happy janji gitu kali ya, katanya Rio Clappy, Hamsters. Sambil ketemuan juga sama posisi 14. Buh, cepet banget ya, gak kerasa loh, Hamsters. Kayaknya baru aja aku opening lah, kok tiba-tiba udah mau spal spill lagi posisi 14 sampai 10. Make sure kamu stay tune terus dengerin di JFM hari ini, karena Kiki bakal kasih kamu top 20 nih, lagu-lagu Indonesia yang masuk ke chartnya minggu ini. Siapa tahu kan nanti kamu bakal ketemuan sama lagu jagoan kamu yang udah banyak-banyak kamu request di jamnya Youngster selama hari Senin sampai Jumat. Wow, ketemuan dulu sama posisi 14 Youngsters ya, dari The Johnson, Jika Hidup Hanya Sekedar Berjalan.
1: Nomor 14.

0: Ternyata hidup hanya sekedar berjalan buat beberapa orang ya Stars ya, yang mungkin ada sedikit perasaan atau mungkin pikiran kalau emang mungkin ya gini-gini aja gitu berjalannya hidup. Dan sebenarnya udah jadi satu topik yang beberapa kali sempat Kiki bahas, if you guys remember youngsters ya, which is sangat-sangat manusiawi dan akhirnya diangkat sama The Johnson. Jadi satu lagu atau should I say album yang cukup nyentil gitu loh youngsters ya. Dari judulnya aja udah dua kata Genzi abis. Dua kata Genzi abis tuh apa Ki? Romantisasi impulsif. Gak tahu ya, aku sebagai salah satu Gen Z merasa kalau dua kata ini tuh represent gimana Gen Z menjalani kehidupannya gitu. Yes, kita like to romanticizing everything, every little things. Tapi at the same times we do are an ini ya, impulsive orang aja gitu. Gak tahu kenapa youngsters ya. Mungkin memang itu yang harus akhirnya kita bawa, kita romantisasi hal-hal yang berawal berangkat dari sesuatu yang impulsif gitu kan ya. Karena The Johnson ini punya cara yang cukup unik ya, terus di albumnya ini somehow emang didedikasikan untuk dua tokoh fiktif aja gitu loh sebenarnya, dari salah satu personilnya yang bikin cerita gitu istilahnya kali ya youngsters ya, antara sosok yang dia kasih nama sebagai Johan dan juga Marni. Itulah kenapa kalau kamu perhatikan lagu-lagu di album Romantisasi Impulsif ini banyak-banyak ya itu menggunakan ini kata-kata kayak jika, apabila, bagaimana, kayak bertanya-tanya gitu gimana hidup kedepannya, which is emang kurang lebihnya mau menggambarkan situasi sekarang ini yang banyak kenggakpastiannya, tapi yet kita juga punya harapan-harapan itu gitu loh ya Stars. Jadi emang dua tokoh ini tuh cukup ikonik lah bisa dibilang akhirnya, karena mereka tuh kurang lebihnya adalah dua orang yang cukup impossible bisa dibilang. Backgroundnya, latar belakangnya tuh cukup berbeza gitu ya Stars ya, antara yang emang kaya banget sama yang satunya nih kayak terjerat apa kemiskinan gitu ya kali ya. Kurang lebihnya kayak gitu ya Stars. Jadi istilah orang kaya lama dan orang kaya baru tuh gak berlaku di album Romantisasi Impulsif ini. Justru malah orang kaya lama dan orang kaya orang miskin lama dan orang miskin baru, sorry ya, kurang lebihnya kayak gitu ya Stars ya. Kamu harus ngulik lebih lanjut lagi sih menurut aku lagu-lagu dari The Johnson di album ini, karena beneran menarik ya, knowing that ada benang merahnya, ada gambaran dua tokoh fiktif itu tadi ya Stars. But meanwhile nih, kamu bakal ketemuan juga di posisi 13.
1: Nomor 13,
0: just if you related to cerita dari Johan dan Marni yang sama-sama berjuang. Just if one day gitu kali ya ibaratnya. One Day in Tokyo, Abdul and the Cafeteria featuring Vito Junior, youngsters.

0: Blasters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
8: Ultimate Youngsters Radio.
9: Nomor 12.

0: Oh, I wish gitu ya, Angsters ya. Kalau benar kata lagu dari Ghea Indrawari yang Down-Down ini, yang baru aja juga kamu dengerin di posisi 12. Kalau emang bisa selama-lamanya sama seseorang yang berarti banget buat kamu, yang kamu sayang-sayang, bahkan hal terindah itu sekedar lihat dia tuh menyimpulkan sedikit senyum gitu ya, Angsters ya. Tapi sayangnya justru lagu Down-Down dari Ghea Indrawari ini juga menyadarkan kita sama kenyataan kalau gak ada yang everlasting lagi di dunia ini. Ya, kayaknya sering banget bilang frase kayak people come and go, dan indeed langsung divalidasi juga sama Ghea Indrawari. Makanya kita penting banget nih untuk sebisa mungkin ya, still got time. Ya, langsung aja tanpa babi bu, kasih apresiasi kamu ya, Angsters, ke orang-orang di sekitaran kamu yang mungkin jadi pusat dunianya kamu. Supaya kamu gak menyesal di kemudian hari gitu ya. Karena ternyata ada cinta dalam forms yang aku gak ngerti seperti apa ya, yang seharusnya masing-masing orang punya definisinya themselves. Tapi somehow lewat lagu Ghea Indrawari ini diajak untuk lebih atau makin bersyukur lagi sama apa yang udah kita punya gitu ya. Karena emang bener, balik lagi, there's nothing last forever or even evergreen yang sampai gimana gitu ya, stars ya. Jadi banyak-banyak kita refleksikan diri. Banyak-banyak kita bersyukur dan juga lebih menghargai every little things yang kita temui setiap harinya. Termasuk juga sama satu lagu di posisi 11 ya, Sirs, yang kali ini coming from
1: nomor 11,
0: Rani Parulia.

0: Aduh, mau panggil dulu deh, We Are One, mana suaranya? Semenjak loh ya, album pertamanya Roni Parulian, gak tahu kenapa Kiki tuh kayak langsung melihat, wah Roni ini akan jadi salah satu musisi yang kayaknya karirnya tuh panjang gitu loh ya. Terus ya, knowing that dia juga bisa berperan sebagai songwriter sekaligus, dan juga emang lagu-lagunya tuh selalu nyampe gitu loh. Mau pesannya tentang cinta-cintaan, mau pesannya tuh soal galau-galauan, kayak gak tahu kenapa hits hard dan langsung on point gitu kayaknya ya yang Star Seven. Ini ternyata salah satu track yang ada di album keduanya Dunia dan seisinya gitu ya Stars ya. Di Dunia Imaginer yang baru aja kamu dengerin di posisi 11 ini, kurang lebihnya Roni Parulian mau kasih tahu perasaan tentang kita tuh ngebayang-bayangin, ngehalu-haluin gitu ya seseorang yang kita suka di dunia imajiner itu sendiri. Sering kan ya yang Stars gitu kan, kita kayak membuat skenario tersendiri gitu mungkin sama seseorang yang udah kita incer nih, kayaknya boleh juga gitu ya. Tapi kalau ngomongin soal dunia imajiner, dunia yang masih ada di dalam kepala atau pikirannya kita ya Stars, cocok juga sama posisi 10 di Indo 20 minggu ini yang adalah Tohpati berkolaborasi dengan Siska Saras, di mana emang Tohpati tuh dari awal memilih seorang Siska ya karena di bayangannya emang cuma Siska yang cocok sama lagu Gemintang, which is adalah lagu yang emang udah sempet dirilis duluan sama Andin. You know how Andin bring the Gemintang song, how good it was, dan juga apa ya, kayak centil-centilnya dapet gitu, vibesnya tuh udah melekat banget sama Andin. Tapi youngsters, jangan ini dulu, jangan terbawa dulu dan kayak open minded dulu gitu. Karena yang kali ini juga gak kalah enak ya youngsters. Jujur, Gemintang is one of the song that keep repeating in my own playlist. So I need you to hear this one out ya. Karena langsung aja gak pakai lama youngsters, Kiki kasih kamu posisi 10 Tohpati and also Siska Saras.
1: Nomor 10.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Aku lapar.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik!
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong!
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
4: Mau tijus lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
7: Panas-panas enaknya minum tijus!
8: Semua rasanya enak!
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung!
9: Dari Wings Food.
10: Malo homago la china molo, pacila pula mala molo.
11: Indonesia. Karya musik anak Indonesia.

0: Masih bareng sama Kiki Youngsters and yet you're still listening to 94.9 DJ FM The Ultimate Youngsters Radio. Masih ketemuan lagi sama Kiki di Indo 20. Tapi jam 11 ya Youngsters, kita buka satu persatu kira-kira ada lagu-lagu dari siapa aja sih, atau mungkin lagu-lagu Indonesia yang mana gitu. Jangan-jangan ada lagu-lagu yang udah banyak-banyak kamu request di jamnya Youngsters barengan sama DJ Han selama seminggu kemarin Youngsters. Well, siap-siap aja karena I'm starting to play nomor 9 sampai nomor 4 habis ini ya Youngsters ya. Banyak, tenang, ada kesempatan. Kalau semisal dari tadi kayaknya tuh belum ada nih lagu favorit aku terputar di Indo 20. Kayak nomor 9 ini ya, Youngsters, bukannya gak mungkin ya. Musisi asalnya emang boleh dari Jakarta, tapi gak pernah lupa sama rootsnya yang katanya adalah seseorang dari timur sana, Youngsters, alias dari Ambon, lewat lagunya Sio Nona. Youngsters, ini dia Joe Sugano.
1: Nomor 9.

0: Gak tau ya Star sih ya, baru aja aku dengerin posisi 9 dari Joe Sugono ini, Sionona ini, yang somehow buat aku tuh langsung ngerasa kayak ada di situasi duduk nih di bar, tapi yang kayak di pojokan banget dan memperhatikan seseorang yang kayaknya tuh lucu gitu loh ya Stars ya. Dia asik sendiri, terus dia kelihatan yang hahahi, dan ini dia juga kayak apa, lagi dancing on her own, vibing, tapi I like to watch it, her or him gitu loh, kayak asik banget nih, ingin hati mengajak kenalan. Jadi di situ ada kayak blushingnya, ada terpesonanya, tapi somehow nggak pingin yang terburu-buru gitu, knowing that kalau kamu tuh at that very moment udah crushing orang ini. Yes, terus pernah nggak sih ya ada di situasi yang kurang lebihnya kayak gitu? Karena nggak tahu dari semuanya sih yes, terus ya aku ngerasa pemilihan liriknya, terus habis itu juga petikan-petikan gitarnya tipis-tipis dan juga instrumen lainnya yang komplimen, kalau emang iya nih kurang lebihnya suasana atau situasi yang mau digambarin ya kayak gini gitu di lagu Sionona itu. Dan kita lanjut ke posisi berikutnya youngsters, karena ada Clever Moose dengan lagunya Dabab Dini. Sama lucu ya youngsters ya, dari judul lagunya tuh membuat aku jadi ini bertanya-tanya dan kayak apa ya, mencari tahu lebih gitu loh yang terus ini kayak bukan bahasa Indonesia, lalu bahasa apa, dan sebenarnya mau menggambarkan apa. I think first we'll get into it ya, kita dengerin dulu.
1: Nomor 8.

0: Yes Youngsters, posisi 8 Clever Moves with Dabab Dini, yang emang kalau dari judulnya aja udah ketara gitu ya, ini bahasa Arab-Arab gimana gitu. Makanya kalau kamu dengerin, kamu tamatin ya Youngsters ya, kamu rasa-rasain yang barusan, instrumennya tuh emang ada banget berasa Arab-Arabnya, ya gak sih? Dan sebenarnya kalau kamu bertanya-tanya Dabab Dini, what it is, kayak apa maksudnya gitu kan. Ini kalau kita bahasa Indonesia kan mungkin kayak apa ya, posisi kita tuh lagi carut marut gitu ya, ruwet pikirannya. Nah, atau istilahnya biasanya orang bilang tuh brain fog gitu ya, dipenuhi kabut, gak jelas, burem. Ya kurang lebihnya emang kayak gitu yang mau disampaikan sama Clever Moose, atau mungkin kamu lebih akrabnya sebagai Faiz Marie Youngsters ya. Jadi emang kurang lebih lagu yang satu ini tuh punya konsep yang cukup menarik. Jadi not just a song, kita gak bahas instrumennya aja, kita juga gak bahas soal liriknya aja, which is juga gak banyak ya secara lirik yang baru aja kamu dengerin ya sir. Tapi tentang konsep lagunya sendiri, karena emang sempat rilis juga Dabab Dini versi music video, di mana cukup kontradiktif youngsters ya. Ada seorang cowok gitu, dia tuh berjalan and get menari-nari gitu, tapi di Bali youngsters, di kawasan Kuta, yang dia tuh posisinya lagi pakai baju-bajuan ala-ala Timur Tengah, Arabic, or kayak gamis kali ya lebih tepatnya gitu. Which is kalau kita lihat tanpa interpretasi yang lebih lanjut, kita tuh bakal ngerasa kayak janggal nih gitu loh. Kita bakal ngelihat ini sebagai suatu kontradiktif. Nah, tapi deep down itu adalah pencarian jati diri buat kamu yang mungkin kalau weekend kayak gini merasa paling pas, apa ya, aku mau mengutip sedikit dari DJ Ara. Biasanya dia di Indo 20 tuh suka ngomong waktunya kita berkontemplasi, yesers, maybe it is. Ini jadi salah satu lagu yang bisa kamu pakai, kamu maknai sebagai bentuk kontemplasi diri itu sendiri. Tapi kalau ngomongin soal kontemplasi, ada yang juga gak kalah deep, yesers, di posisi berikutnya alias di posisi 7.
1: Nomor 7,
0: the one and only Yura Unit.

bahkan sampai hari ini ya Stars rasanya nggak tahu kenapa merinding aja gitu ketika dengerin lagu Yora Yunita yang Pertiwi. Mungkin juga dibantu sama suasana atau situasi kondisi yang lagi mendukung juga gitu ya. Kok bisa sih Yora Yunita kamu ngerilis lagu yang satu ini, entah emang tujuannya adalah jadi suara untuk kita yang lagi ngerasain banget gimana Pertiwi itu sedang berjuang dengan segala bencananya, dengan segala upayanya untuk memperbaiki heal itself gitu ya. Yang seterusnya kita doakan semoga kedepannya bisa jadi negara yang makin baik dan bumi kita juga sehat-sehat terus ya. Tapi emang perlu banget nih yang seterusnya kontribusi dari kita semua bersama-sama gitu ya. Perlu banget kesadaran dari masing-masing kita untuk akhirnya berbuat apa nih setelah ini. Mungkin kalau dari Yora Yunita ada langkah kecil-kecilan menyadarkan kita lewat yang dekat dengan kita sehari-harinya, yaitu lewat lagu gitu ya, Starsia Pertiwi yang wow. Kita tuh baru aja melewati bulan kemerdekaan gitu loh ya, Stars, yang bikin makin mirisnya karena ternyata kita gak benar-benar pernah merasa merdeka. Tapi balik lagi, kita harus terus berjuang bareng-bareng, atau bahkan di masa yang paling sulit biasanya kita tuh punya seseorang nomor 6 yang bikin life goes easier, kayak di posisi 6 salah satu lagu dari Overnight ya, Stars, yang katanya apapun badainya jangan ganti orangnya tapi lawan bareng-bareng, kita lewati berdua gitu kali ya.

bener ya, di masa-masa kayak gini, sekarang ini banyak hal yang emang viralnya tuh karena ter-TikTok-fy gitu lah ya, Stars. Gara-gara aplikasi spesifik TikTok gitu. Yang akhirnya bikin lagu-lagu dari zaman-zaman yang dulu banget viral lagi. Atau bahkan kalau ngomongin di posisi 6 tadi ada Overnight ya. Jadi salah satu lagu yang emang dipakai untuk sound-sound video-video, momen-momen, foto dan lain sebagainya untuk yang punya-punya aja tuh pasangan gitu kan ya. Dan yang baru aja kamu dengerin di posisi 5 lanjut ya, yang Stars adalah Afgan dengan Langit Merah Muda. Tapi bukan mau ngomongin betapa viralnya lagu ini, karena menurut aku masih underrated. Yuk kita ramaikan. Justru nih, justru ya Stars ya, karena emang lagu Langit Merah Muda itu sendiri yang menjadi OST untuk film berjudul Agensi Rumah Tangga. Yang mana emang film yang satu ini menurut aku adalah salah satu film yang udah berhasil ter-TikTok-fy bahkan sebelum filmnya rilis. Trailernya lucu abis. Terus juga diliatin gimana selama promonya orang-orang pemain-pemainnya tuh pada lucu-lucu banget gitu ya, Stars ya. Yang menarik untuk akhirnya pengen banget nih nonton film Agensi Rumah Tangga, yang mana ternyata ada Afgan juga yang bukan cuma mengisi lewat lagu Langit Merah Muda ini, tapi juga sekaligus jadi salah satu pemeran di film Agensi Rumah Tangga. Dan aku kebayang banget betapa lucunya ya, Stars ya, knowing that Afgan ini nanti bakal dipasangkan sama seorang Enzy Story ya. Yes, they are bestie. Mereka tuh teman deket banget. Dan apa ya, aku kayak bisa membayangkan on set ketika dua orang yang udah temen mentok gitu ya, youngsters ya, there is no nafsu involved gitu. Kayaknya bakal ngakak sendiri gak sih kalau beradegan yang romantis atau gimana gitu. Jadi mungkin salah satu alasan kenapa Kiki udahlah jadi announcer aja, jadi penyiar instead of menjadi pemain film, mungkin ya kurang lebihnya karena ketika aku dikasih project-project kayak Afgan sama Enzy kayak gini, kayaknya aku banyak ketawanya deh, bakal lama banget tuh akhirnya jadi dan bisa dibungkus satu scene ini. Tapi youngsters, having a relationship apapun itu gak bisa terlepas dari yang namanya susah senang bersama. Termasuk juga gak melepas kemungkinan kalau ternyata dalam hubungan antara dua atau lebih orang ini ada kesalahan kecil-kecilan atau bahkan besar-besaran. Tapi yang paling penting nomor 4 adalah berapa kali kira-kira kita akan saling memaafkan.

0: Alias kita udah bahkan sampai di posisi 4 loh, yang sos benar-benar enggak kerasa. Alias ini Kiki tinggal kasih aja nih 3 lagu. Lagu-lagu dari mungkin ya Jawara, tapi 3, Jawara 2 sama Jawara 1. Ya, sabar-sabar ya Stars ya, karena mungkin kalau dari tadi kamu tunggu-tunggu, kamu nanti-nantikan lagu-lagu yang jadi jagoannya kamu, itu belum keputar nih di chart ya kan. Tapi kalau emang semisal kamu ternyata tidak menemukan even di posisi 3, 2, dan 1 nantinya, berarti waktunya kamu untuk gercepin ya Stars ya, dan rajin-rajin. Habis itu juga sering-sering chat ke nomor WhatsApp 081-888-0948 ataupun lewat DM Instagram @DJFMSurabaya untuk kasih tahu nih DJ Hans especially ya yang Stars di program jamnya yang Stars yang mengudara setiap Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 1 siang, lagu-lagu Indonesia yang pas banget atau bah ini mah endikop alias enak di kuping gitu kan. Karena kalau versinya Kiki udah nih barusan terputar satu lagu dari Pamungkas yang gak tahu kenapa ya yang Stars ya kayaknya emang lagi ada di fase adulting. Beberapa lagu rilisan terakhirnya somehow talking about forgiveness or even permintaan maaf gitu ya. Kalau kamu kulik lebih lanjut berapa kali kita akan saling memaafkan, is such a deep, deep, deep song. Dimana emang lagu ini tuh fun fact-nya adalah lagu yang dibuat sama Mas Pam ketika emang doi habis menguburkan almarhum ayahnya, dan knowing that they had a past relationship yang sangat-sangat-sangat-sangat panjang, yep, ada suka, ada duka, dan ada banyak hal yang katanya Mas Pam tuh belum pernah bisa dia mengerti. Bahkan sampai di akhir hidup ayahnya, tapi akhirnya Mas Pam memilih untuk melapangkan hatinya, untuk memaafkan, dan juga untuk menjadi orang yang lebih baik lagi ya Stars. Karena emang benar sejatinya kita tuh belajar dari apa yang pernah kita alami, trauma yang emang sempat lewat gitu kan dalam kehidupannya kita, dan jadi orang dengan versi terbaik itu adalah salah satu revenge, pembalasan yang kayaknya tuh paling apa ya, paling oke lah bisa dibilang gitu ya Stars ya. Karena memaafkan bukan hal yang gampang, jadi ketika kamu bisa sampai titik itu berarti kamu adalah termasuk orang-orang yang hebat. Kamu termasuk orang-orang yang mampu nih gitu kan ya Stars ya. Jadi kemarin Mas Pam juga sempat ngerilis lagu yang judulnya Adam ya Stars ya. Wow, dari judulnya aja pertama-tama tuh aku kayak aku tuh sempat gini, kalau boleh cerita cukup jauh gitu ya Stars ya. Aku melihatlah emang ada semacam tease tentang si Adam-Adam ini, tentang single yang bakal dirilis. Sampai akhirnya ketika dirilis aku ngerasa kayak bener-bener dibikin jatuh cinta over and over again aja sama Mas Pam gitu ya, sama karya-karyanya especially, dimana emang Mas Pam tuh mencurahkan segala isi hatinya, segala kayak effortnya untuk membuat sebuah lagu gitu loh. Berapa kali kita akan saling memaafkan aja jadi salah satu single yang menurut aku menampar, cukup menampar dalam tanda quote gitu ya ya Stars ya. Kalau ternyata ada banyak hal di dunia ini yang bisa kita dalami, bisa kita lihat dari sisi segi perspektif yang macam-macam gitu loh. Kadang kita tuh mengungkapkan cinta ya udah mengungkapkan cinta aja, tapi deeper than that Mas Pam mau bilang kalau ternyata memaafkan adalah salah satu bentuk love language. Nah, lagu Adam ini sendiri yang Stars juga ada sedikit kurang lebihnya ngomongin soal permintaan-permintaan maaf itu, tapi agak related juga dengan kondisi di mana sekarang relationship tuh terdoktrin sama istilah bingung gitu ya. Either it's cowok bingung or even it's cewek bingung. Which is jadi lucu juga menurut Kiki, karena kita tuh dari kecil suka diceritain salah satu nabi, yaitu Nabi Adam, yang juga kayaknya adalah cowok bingung pada masanya gitu ya, Stars ya. Ketika dia udah dikasih perintah sama Tuhan, tapi malah memilih untuk mengikut sama bisikan-bisikan dan juga hasutan-hasutan yang tidak seharusnya gitu ya. Jadilah lucu aja phrase cowok bingung dan juga Adam menjadi satu kesatuan di karya terbarunya Mas Pamungkas. Well, I think aku mau puterin dulu juga yang Stars ya, posisi ketiga sebelum aku spill jawaranya nanti. Satu lagu dari Sabrina Leonor turns out jadi posisi ketiga di chart minggu ini, youngsters. Mungkin ketika akhirnya kita udah mentok banget, kita udah gak bisa saling memaafkan lagi, jawabannya adalah lagu di posisi ketiga ini. Karena kalau katanya Sabrina Leonor, youngsters, I think it's time to over aja, it's time to selesai aja. Mungkin
1: nomor 3.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: The Ultimate Youngsters Radio.
3: DJ FM.
4: Nomor 2.

0: seseorang yang mau put the same effort yang seterusnya. Biar kamu tuh gak bertanya-tanya kira-kira salah aku tuh di mana. Kenapa kamu tuh gak bisa mencintai aku seperti aku mencintai kamu. Karena kadang emang ada titik di mana antara kamu sama doi tuh gak ketemu di tengah, gak menemukan titik yang bersinggungan gitu loh, youngsters. Kamu ngerasanya udah effort mati-matian, tapi ternyata dia ngerasa itu cuma sebagian daripada effort yang segitunya kamu usahakan gitu loh. Kadang kita tuh belum tentu dicintai sama seseorang yang buat kita itu ngerasa dicintai enough ya. Yeah. Emang complicated youngsters, tapi kuncinya ya udah jujur aja, terus terang aja, dan ketika emang enggak bisa, enggak works, ya udah ya. Jangan dipaksakan, jangan menyalahkan diri kamu sendiri youngsters, karena ya emang cinta-cintaan tuh bukan suatu hal yang mudah. Bahkan di titik ketika kita dewasa ya, seterusnya kita tuh melihat segala sesuatunya in the different way. Kayak lagu yang ternyata jadi jawara kita minggu ini.
1: Jawara minggu ini. Nomor 1.
0: Ada Nabila Tekia with Tak Semudah Home Pimpa. Satu lagu yang stars terbaru yang rilisnya emang di bulan-bulan September ini ya. Baru tanggal 9. Correct me if I'm wrong. Tapi seingat aku emang di minggu-minggu kemarin ini ya. Dan menurut aku emang worth untuk ada di posisi satu yang stars, karena juara banget nyelekitnya ya. Ketika kita masih kecil kayaknya permainan such as petak umpet atau home pimpa gak pernah serumit ini. Tapi ketika dewasa ternyata hal-hal yang dulunya menyenangkan itu ya jadi punya makna berbeda gitu. Tak semudah home pimpa kalau katanya Nabila Tekia youngsters ya. Bakal bisa kamu dengerin versi fullnya di DJ FM Surabaya. Hari ini ada di chart satunya Indo 20, tapi bisa juga kamu request banyak-banyak di program jamnya youngsters barengan sama DJ Hans. Jadi stay tune terus aja youngsters ya. Kamu bisa dengerin lewat 94.8 FM di www.djfm.co.id ataupun lewat aplikasi On Ears. Karena udah available di App Store dan juga Play Store, mempermudah kamu yang mungkin mau dengerin dan stay tune di DJ FM kapanpun dan dimanapun gitu ya. Termasuk juga karena ternyata kita udah bersama-sama selama kurang lebihnya 2 jam youngsters. Kiki harus pamitan karena kita udah tahu juga nih jawara minggu ini, yang mana jangan berkecil hati dulu, karena masih ada kesempatan lagu-lagu jagoan kamu lain-lainnya itu bisa jadi jawara juga ya, youngsters ya. But I think it's time for me to send it out now. Let me give you this one song coming from Nabila Tekia, youngsters. You and also bye-bye. May you have a great weekend. Selamat menyambut hari Senin lagi. Kita ketemuan besok kali ya, youngsters ya. I hope you enjoy this one song dan semoga kamu bisa bertemu lagi sama chart Indo 20 di minggu depan youngsters, pastinya di jam 9 sampai jam 11 kayak sekarang ini.

0: Blasters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
1: New release on DJ.

0: Joe Taslim dipastiin bakal gabung sebagai salah satu cast di film Extraction 3 bareng Chris Hemsworth, Idris Elba, dan juga Don Lee. Sekarang ini proses syutingnya masih berlangsung di Australia, Yasters. Sayangnya baru daftar pemain aja nih yang dirilis Yasters. Detail lain kayak tanggal rilis dan sinopsis masih belum di-spill sama Netflix. Kita tunggu aja ya aksi Joe Taslim di Extraction 3. Jujur penasaran banget.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Ara, kok makin lama makin minggir sih ini nyetirnya? Eh, bangun! Kamu ngantuk?
1: Enggak, Ki. Santai aja.
0: Ya nggak santai lah. Ini taruhannya nyawa kali. Kalau ngantuk, berhenti dulu aja di rest area. Ini masih panjang loh tolnya.
1: Iya, ketiduran seselit gitu sih tadi.
0: Minggir dulu, bahaya tahu. Waduh, ini namanya microsleep. Kayak gini emang bahaya banget ya, Stars. Jadi, microsleep itu kondisi pengemudi yang ketiduran beberapa detik dan kehilangan kesadaran tiba-tiba. Biasanya, ini terjadi kalau pas kamu lagi nyetir jarak jauh dan jalannya lurus aja. Kalau kamu emang ngantuk banget, istirahat dulu aja di rest area terdekat dari lokasi kamu. Dan kalau emang kamu gampang ngantuk pas malam, usahain berangkatnya siang hari aja ya, Stars. Selain ngebahayain kamu sendiri, microsleep ini juga bisa ngebahayain pengendara lain loh. Hati-hati ya youngsters dalam berkendara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Udah belum? Iya, udah belum. Ini loh, udah belum download aplikasi On Ears-nya? Biar bisa dengerin di CFM tanpa takut terhalang jarak kayak LDR-an. Download sekarang ya. On Ears udah ada di Play Store dan App Store.

0: Apapun aktivitas dan kegiatanmu, DJ FM selalu ada lewat lagu-lagu Indonesia terbaik.
1: Hai, saya Raisa.
2: Kita punya lagu buat kalian yang lagi elderan.
3: Belum bisa dengar suaramu lagi. Apakah bisa setiap hari?
4: Halo, gue Sobriadi.
5: Everyone, gue Nadif Basalamah.

0: MTV Video Music Awards VMA 2026 udah nge-announce nominasi-nominasi yang masuk dalam masing-masing kategori. Dari pengumuman ini, Elsters, Madonna memimpin perolehan nominasi di 11 kategori loh, terus diikuti sama Taylor Swift dengan 9 nominasi dan Ariana Grande serta Sabrina Carpenter dengan masing-masing 7 nominasi. Ajang MTV Video Music Award 2026 bakal digelar di Peacock Theater, Los Angeles yang disiarkan live tanggal 27 September di CBS, MTV, dan Paramount Plus jam 19.30 waktu New York City atau 16.30 waktu Los Angeles atau 28 September 2026 jam 6.30 waktu Indonesia Barat. Vote-nya sendiri udah dibuka ya, Stars, di vote.mtv.com sampai 25 September, kecuali untuk kategori Best New Artist ya, yang votingnya bakal dibuka sampai acara berlangsung. Kira-kira menurut prediksi kamu siapa ya musisi yang paling banyak bawa pulang piala MTV VMA 2026 ini?
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: You really? On DJ Amber.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Udah cek yang baru dari Instagram? Wordmark di aplikasinya berubah loh Youngsters sejak 13 Agustus kemarin. Ini perubahan besar pertama sejak 2016. Sekarang fontnya lebih tebal dan rapet gitu Youngsters, dari yang sebelumnya kayak tulisan Latin. Selain itu, Instagram juga ngerilis tipografi Instagram Pen dan Instagram Mono. Kalau di akun kamu masih belum ada, gak apa-apa Youngsters, karena tampilan baru ini bakal muncul bertahap sepanjang 2026 ini.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikutin loh. Apalagi yang bukan kamu banget. Gak perlu sibuk sama omongan orang kalau kamu gak update soal media sosial. Yang penting, kamu sekarang sibuk dan fokus buat update diri aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Ada open recruitment nih dari Snoop Dogg Youngsters. Dia cari orang yang ngejalanin pekerjaan sebagai pencicip ice cream internasional. Jadi pekerjaannya nanti bakal cobain berbagai rasa, kasih masukan sekaligus ngikutin tren makanan dan juga budaya dari berbagai negara. Kalau kamu bertanya-tanya, dia kan penyanyi ya, ngapain coba Snoop Dogg ini buka lowongan nyicipin ice cream? Nah, ternyata karena dia itu punya brand ice cream Youngsters, namanya Dr. Bombay. Gimana, kamu minat nggak? Gajinya lumayan loh Youngsters, mencapai 170 juta rupiah per bulan. Bisa keliling negara-negara lain juga buat nyicipin ice cream. Terus kamu tinggal bikin konten makan ice cream ini Youngsters. Nikmat banget kan kerjaannya?
0: DJ Highlight by DJ

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FM.
1: Tamagotchi is ready to bring your childhood memories back. Yes, konsol lucu ini bakal balik lagi dengan ukuran yang jauh lebih kecil, youngsters. Dan bukan jadi gantungan lagi, tapi jadi cincin. Makanya namanya adalah Tamagotchi Ring. Tamagotchi Ring ini jadi Tamagotchi terkecil yang pernah dibuat, youngsters, berukuran 28 mm dengan cara bermain yang sama kayak dulu. Ngasih makan, ngajak main, dan merawat hewan virtual yang ukuran hewannya juga pasti lebih kecil lagi, yaitu 0,56 inci. Bandai kasih harga Tamagotchi Ring ini seharga 7.700 yen atau kalau dirupiahin mencapai 850.000 rupiah. Gimana? Tertarik nostalgiaan dan beli Tamagotchi Ring?
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya? Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih? Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Blasters Radio.
1: Segernya kelewatan. Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Linkin Park cetak sejarah baru nih ya stars, dimana band yang udah ngeluarin beberapa hits kayak In The End, Numb dan juga Crawling ini resmi jadi band new metal pertama yang nerima Hollywood Walk of Fame Class of 2027. Penghargaan ini jadi salah satu apresiasi yang mereka tunggu-tunggu juga setelah perjalanan panjang karir mereka. Dengan diterimanya Hollywood Walk of Fame ini makin mempertegas ya kalau karya mereka dan Linkin Park sendiri as a band udah menginspirasi jutaan pendengar di dunia dari lintas generasi bahkan.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Weh, santai. Emang pada ngapain sih?
2: Ikutan giveaway,
3: baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
4: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: Duh, lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
4: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih.
4: Tapi masih banyak ya orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah, jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Your Day aja. Cuma di DJ FM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua
3: mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Olivia Rodrigo punya festival musik loh, namanya Daisy Chain Fields, yang nampilin beberapa musisi diantaranya Kepo Brown, Mitski, dan Doce. Ini bukan festival musik biasa ternyata ya Stars. Festival ini jadi ajang charity dan nyatanya berhasil menggalang dana sampai 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 117 miliar rupiah. Buat apa dananya ini nanti? Olivia bakal nyumbangin uang yang udah terkumpul ini ke beberapa organisasi yang memperjuangkan hak perempuan ya Stars. Ini disampaikan langsung sama Olivia Rodrigo waktu presscon jelang festival musik itu ya Stars. Dan yap, Olivia bikin festival ini emang terinspirasi dari Lilith Fair yang ngehits di era tahun 1990-an.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, sumpah lucu parah. Kok bisa sih ekspresinya pas gini?
1: Mulai kan, guyang, guyu, ketawa, ketiwi gak jelas. Kenapa sih kamu ini?
0: Aku habis bikin stiker WA nih, mukanya si Dibi. Kok bisa sih pas gini ekspresinya? aduh, parah.
1: Ini, mau kamu jadiin stiker? Terus, kamu mau kirim ke orang-orang gitu?
0: Iyalah.
1: gak bahaya apa, Ra?
0: Bahaya? Bahaya kenapa?
2: Ngomongin aku nih, bahaya tuh, bahaya banget. Apalagi kalau sampai wajah orang yang dipakai stiker itu nggak terima nih, Youngsters. Karena nih ya, pakai wajah orang lain tanpa izin buat dijadiin stiker WhatsApp itu, sama aja kita ngelanggar privasi seseorang. Mulai sekarang, kudu hati-hati ya. Karena kalau pas kita kena batunya, bisa aja kita terancam pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Serem kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya DJ FM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar DJ FM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: by DJ FF.
1: Kabar duka datang dari industri musik dunia nih, Hellstars, di mana hari Selasa kemarin, Dolly Parton, salah satu ikon terbesar musik country, meninggal dunia di usia 80 tahun. Penyanyi senior yang sempat kolaborasi sama Sabrina Carpenter lewat single Please Please Please ini, meninggal di kediamannya di Nashville. Kepergian Dolly Parton menutup perjalanan karirnya selama kurang lebih 60 tahun, dengan menciptakan lebih dari 3.000 lagu dan meraih 11 Grammy Awards. Rest in love, Dolly Parton.
0: DJ Highlight by DJ FF.

0: Kamu udah ikutan tren baru di TikTok belum? Yang Dance Velocity itu loh, lagi rame banget.
1: Belum nih, emang harus banget ya?
0: Ya biar gak kudet aja. Semua orang di sosmed aku udah pada bikin. Masa aku doang yang enggak?
1: Tapi kamu beneran pengen bikin? Atau cuma takut ketinggalan aja?
0: Hehehe, ya dua-duanya sih. Kadang tuh takut aja kalau gak ikut tren nanti kayak gak dianggap. Terus dibilang kudet.
2: Youngsters, just be yourself aja. Raisa aja gak ngikutin tren Velocity, gak apa-apa aja kan? Gak semua tren harus kamu ikut.

0: tehnya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan tijus segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
5: Ini ada sate kang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: 94,8 JFM, Yaginet Youngsters Radio.

0: pada serius banget liatin handphone?
1: Iyalah.
0: Wey, santai. Emang pada ngapain sih?
1: Ikutan giveaway, baca berita, dengerin cerita inspiratif.
0: Semuanya di satu akun.
1: Iya dong, mau tahu berita terupdate dari DJ Highlight? Ikutan giveaway jajanin sampai cerita inspiratif di Kring House Your Day Youngsters. Semuanya ada di @DJFM Surabaya. Jangan lupa follow ya.

0: PT Kereta Api Indonesia atau KAI ngerilis Stamp Rally Passport, di mana kamu bisa naik kereta sambil hunting stempel buat menuhin pasport kereta kamu ini ya, Stars. Untuk pasportnya sendiri dijual dengan harga Rp60.000 dan ada di loket stasiun gitu. Sayangnya, untuk stempnya ini baru ada di 10 stasiun aja ya, Stars. Yaitu di Jatinegara, Gambir, Jakarta Kota, Manggarai, Bogor, dan Tanjung Priok. Semoga nextnya bisa di semua stasiun se-Indonesia ya.
1: DJ Highlight by DJ FM.

0: Ada sepatu bagus, murah lagi. Diskon dari 3 juta ke 500 ribu. Check out ah.
1: Messi, paket, COD.
0: Loh, kok COD sih mas? Bentar, aku cek aplikasi dulu. Loh, kok tokonya diblokir? Wah, aduh, fix kena tipu nih.
2: Yang murah bukan berarti aman ya, youngsters. Sebelum beli, jangan lupa cek dulu tokonya, udah resmi atau belum. Dan lihat-lihat review orang yang udah pernah beli juga. Buat kamu yang pengen jualan, yang amanah dong. Boleh kok menguntungkan diri sendiri, tapi jangan sampai kamu menipu orang lain.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sembilan empat koma delapan JFM, Yaminet Youngsters Radio.

0: Yastas Radio.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
8: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

0: Koldiak bakal jadi salah satu performance di rangkaian Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026, 9 Oktober nanti. Kerennya lagi nih ya, Stars, band asal Malang ini bakal sharing panggung sama musisi-musisi internasional lainnya loh, kayak DJ Snake, Zara Larsson, Janet Jackson, James Arthur, Mark Ronson, dan masih banyak lagi. Keren gak sih? Dari Jawa Timur, go menembus panggung internasional.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
3: DJ Highlight by DJ FM.

0: Selamat malam, Kak.
1: Ya, malam, Mas. Mas, itu satu meja, 4 kursinya kosong kan ya?
0: Iya, kosong, Kak.
1: Oke, kalau gitu aku ordernya nunggu 3 teman yang lain ya.
0: Oh, boleh, Kak. Silakan, ini menunya.
1: Thank you. Permisi, Mbak.
2: Ada orangnya nih, Mbak.
1: Oh, nunggu 4 orang juga, Mbak.
2: Enggak sih, 2 doang.
0: Di sebelah sana ya, Kak, untuk 2 orang. Kalau ini untuk 3-4 orang sih.
2: Ih, gimana sih? Main ngusir-ngusir aja.
0: Enggak ngusir sih, Kak. Kita carikan meja yang sesuai dengan jumlah orangnya aja ya.
3: Sering nih aku lihat gini di hangout place. Yang datang 2, nempatin meja buat 4-6 orang. Gak salah sih, tapi ini bagian dari sopan santun dan etika loh, youngsters. Karena kita ngutamain pakai ruang yang efisien buat pelanggan lain, dan kita ikut ngejaga kenyamanan buat semua orang, biar gak ada meja yang terbuang. Yuk, jadi anak muda bijak bertindak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Aduh, lupa lagi. Berapa ya nomornya?
1: Nomor apa sih?
0: Nomor WA.
1: Keras kamu ya?
0: Bukan, nomor WA-nya di JFM Surabaya lah.
1: Oh, mau request dan join interaksi sama penyiar di JFM Surabaya? Lewat WA aja di 081-888-0948. Makanya di-save dong.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja. You really

0: lagi galau, pengen cerita, pengen curhat, pengen berkeluh kesah. Tapi ke siapa ya?
1: DJ FM Surabaya dong jawabannya.
2: Kring, how's your day, youngsters?
3: Halo.
4: Senang sekali. Apa kabar Kakak Cynthia ngomong-ngomong?
3: Alhamdulillah kabar baik.
4: Baik
3: terima
4: ya.
3: Terima kasih loh ya. Senang banget bisa nyempetin waktu ngobrol di sini. Biasanya sih kegiatan di klinik kayak agak padat ya, tapi justru itu serunya.
4: Wah.
3: Setiap pasien punya cerita sama kebutuhan yang unik. Dan menurut aku justru itu yang bikin profesi ini tuh selalu seru dan menarik gitu.
4: Wah, tapi kalau boleh tahu Kak Cynthia nih udah berapa lama sih menjadi seorang dokter gigi?
3: Sekitar 10 tahunan lebih sih.
4: Tapi masih banyak ya, orang tuh kayaknya kalau stigma ke dokter gigi tuh takut, terutama anak-anak kecil kayaknya. Nah, menurut Kak Cynthia sendiri nih, kenapa ya kok orang tuh masih takut gitu untuk akhirnya datang menemui dokter gigi gitu?
3: Iya ya, itu tuh kayak hal yang sangat umum gitu. Banyak orang tuh kadang ngebawa pengalaman masa kecil mereka, itu yang kurang menyenangkan, atau dengar cerita-cerita dari orang lain duluan sebelum mereka ngalamin sendiri, atau bahkan pengaruh dari sosmed-sosmed yang belum tentu kebenarannya. Padahal sekarang itu perawatan gigi jauh lebih nyaman dan lebih modern. Jadi yang paling penting itu sebenarnya komunikasi. Kalau pasiennya merasa didengarkan dan dijelaskan dengan sabar, biasanya rasa takut itu bisa hilang perlahan. Aku pribadi biasanya selalu berusaha ngebuat suasana itu jadi lebih tenang dan ramah. Jadi supaya pasien tuh ngerasa aman dari awal sampai selesai.
4: Mau cerita tanpa dijudge? Sini-sini di Kring House Shorty aja. Cuma di JFM Surabaya setiap Senin sampai Jumat jam 5 sampai jam 6 sore.

0: DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Cerita dari majalah Bobo, yaitu Oki dan Nirmala yang menemani generasi 90-an ini ya, Stars bakal dijadiin versi live action-nya. Dan Paragon Pictures selaku rumah produksi udah nge-announce juga nih siapa-siapa aja yang bakal terlibat di film ini. Pertama, film ini bakal disutradarai sama Hanung Bramantio ya, Stars. Terus karakter-karakternya sendiri bakal diisi sama Tisa Biani sebagai Nirmala, Azami Sauki sebagai Oki, Dea Panandra sebagai Pipiot si penyihir, Titi Kamal sebagai Ratu Bidadari, Indra Birawa sebagai Pak Tobi Tabib, dan Sheila Kusnadi sebagai Dayang Kupai. Film Oki dan Nirmala sendiri dijadwalin tayang di bioskop Indonesia tahun 2027 nanti ya, Stars.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

identify. Number one DJ.

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.
1: Ada yang bikin kita sedikit nostalgia tapi juga sedikit sedih nih Youngsters. Karena setelah 20 tahun menemani penonton Indonesia, SpongeBob SquarePants resmi berhenti di tayangan televisi mulai 1 September 2026. Kartun Nickelodeon yang pertama kali tayang di TV sejak 1 Februari 2006 ini sekarang udah gak lagi tayang di TV Youngsters. Nah buat generasi yang tumbuh bareng tingkah absurd SpongeBob dan juga Patrick sepulang sekolah, kabar ini tentunya sedih banget ya buat kita Youngsters.
0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan tijus segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu. Aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: akhirnya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Youngsters Radio. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Youngsters Young Street Radio.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice, segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi nggak sabar main?
4: Ini ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Yang Medal Youngsters Young Street Radio.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Ultimate Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Ultimate Youngsters Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Youngsters Radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Eating saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.
2: 94,8 JFM, The Ultimate Youngsters Radio.
3: New Willy
4: on DJ Anna.
5: DJ Highlight.
6: DJ Highlight by DJ Anna.
7: John Lennon punya cucu. Sean Ono Lennon, anak dari John Lennon Iniesters, baru aja kasih kabar bahagia, yaitu mengumumkan kelahiran anak pertamanya yang lahir Selasa 1 September 2026 kemarin. Bayi laki-laki itu dikasih nama Aurelius, sekaligus jadi cucu pertama dari mendiang John Lennon. Yang menarik adalah ini seperti recall memory gitu ya, di mana John Lennon nyiptain lagu Beautiful Boy, Darling Boy untuk Sean, dan sekarang ini lagu itu dinyanyiin Sean untuk putranya.
5: DJ Highlight
6: by DJ Anna.

berisik sih. Duh, ini gak mau apa son kondangannya dimatiin. Udah jam 12 malam loh ini. Ih, ganggu banget deh sumpah.

0: lagi. Kita kan hidup di Indonesia nih, yang mayoritas masyarakatnya itu ngehormatin dan ngehargain banget norma-norma hidup bertetangga. Jadi ada baiknya sebelum tetangga kamu yang merasa terganggu ini marah-marah, apalagi sampai nuntut kamu, mending puter musiknya di jam-jam normal dan volumenya jangan kenceng-kenceng banget, oke?
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: You really on DJ

0: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM. Sehabis Jennie, another member of Blackpink juga bakal siap comeback nih lewat solo projectnya ya, Stars. Lisa siap comeback lewat Press Play. Lisa bakal ngerilis EP solo terbarunya, Press Play, di tanggal 23 Oktober 2026 nanti. Tapi sebelum itu ya, Stars, Lisa bakal lebih dulu ngerilis single pembuka, Sawadika, yang dijadwalin rilis 3 September 2026.
1: DJ Highlight. DJ Highlight. DJ Highlight by DJ FM.

0: Aduh, kepala aku kok pusing banget ya. Habis main sosmed seharian ini, emang gak kerasa sih. Scroll-scroll, tiba-tiba udah 40 menit aja. Lihat konten-konten orang, malah bikin iri dan FOMO. Harus nih, harus banget nih ngebatasin diri main media sosial. Bikin kecanduan soalnya.
1: Setuju, kita harus mulai membatasi diri main sosial media youngsters. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan oleh Journal Computers and Human Behavior tahun 2017, sering main medsos bisa ngakibatin depresi dan anxiety. Nah, kalau bingung, terus mau ngapain kalau nggak HP-an, beralih aja baca buku. Udah jarang kan baca buku? Ayo! Padahal, para peneliti menemukan kalau 30 menit membaca buku bisa ngurangin stres, tekanan darah turun, dan detak jantung jadi stabil. Gimana? Kapan nih mau mulai baca buku lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 94,8 DJ FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: The Ultimate Youngster Radio. 94.8 DJ FM.

0: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.
2: Sabrina Carpenter baru aja berhasil bawa pulang Emmy Awards pertamanya lewat The Muppet Show. Di ajang Creative Arts Emmy Awards 2026, The Muppet Show berhasil menang sebagai Outstanding Variety Show Pre-Record. Sabrina sendiri terlibat gak cuma jadi performance-nya, tapi juga jadi eksekutif produser di acara itu ya, Stars. Menariknya lagi, ini jadi penghargaan Emmy pertama buat Sabrina Carpenter. Sekali lagi, congratulations!
0: DJ Highlight.
1: DJ Highlight.
0: DJ Highlight by DJ FM.

0: DJ Highlight by DJ FM.
1: Kejutan dari Jennie Blackpink, di mana Jennie awalnya mau ngerilis 3 lagu aja nih di mini album Fallen Angel yang rilis 28 Agustus 2026. Tapi kayaknya Jennie berubah pikiran deh ya stars. Dia bakal nambah 3 lagu lagi selain Fallen Angel, Even, dan Less Than a Lover. 3 lagu lainnya adalah Sweet Tooth, Look It Down, dan Face. Kita tunggu aja lagu-lagunya rilis di DJ FM Surabaya.
0: DJ Highlight by DJ FM.

Berpelukan. Ternyata kegiatan kontak fisik ini bagus ya, Yasters, buat imun tubuh kita. Asal kamu tahu aja nih, Yasters. Berdasarkan penelitian yang dilakukan sama seorang psikolog bernama Sheldon Cohen dari Carnegie Mellon University Amerika Serikat, berpelukan itu bisa ningkatin 32% imun tubuh kita loh, dan ampuh banget buat ngelawan virus flu. Ini karena berpelukan bisa nyiptain emosional yang baik dan kitanya ngerasa nyaman dan aman.

Gen Z, kelahiran dari tahun 1997 sampai 2010, jadi generasi pertama yang mencatat skor IQ lebih rendah dari generasi sebelum-sebelumnya. Asal kamu tahu aja, beberapa penelitian dan ahli saraf melaporkan bahwa penurunan skor kognitif pada Gen Z ini disebut dengan fenomena negatif Flynn Effect. Fenomena ini mencakup beberapa hal, kayak fokus, daya ingat, numerik, deep reading, sampai problem solving. Para peneliti bilang kalau penurunan skor kognitif atau IQ pada Gen Z ini disebabkan beberapa hal, kayak kelamaan screen time, doom scrolling, yang ngebuat jadi susah buat deep reading, dan attention span lebih mudah terganggu.

0: Fastest Radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal, jerawat, bisul.

0: Maluma, Beyonce.
1: Okay. Youngsters, jawab dong.
2: Jawab dong.
3: Jawab dong.
1: Iya, jawab.
2: Jawab, jawab, jawab, jawab, jawab.
4: Risa, hal sederhana yang lagi aku coba lakuin untuk bumi tuh bawa tumbler sendiri, terus aku juga kurangin plastik atau bisa juga naik transportasi umum karena menurut aku perubahan besar itu bisa dimulai dari kebiasaan kecil setiap hari. Yuk, youngsters, rame-rame kita jadikan bumi lestari bareng DJ FM Surabaya.

Wisnu Santika beberapa waktu belakangan ini nge-spill dia lagi di studio rekaman sama beberapa musisi. Garis bawahin dulu ya Stars, beberapa musisi, berarti lebih dari satu nih. Karena memang buat album barunya nanti, yaitu Map of Feelings, Wisnu Santika bakal kolaborasi sama 9 musisi Indonesia ya Stars. 9 musisi ini ada Rosa, Judika, Tiara Andini, Ari Lesmana, Enau, Maul Ibrahim Perunggu, Nuka, Fanny Sugi, dan Ivan Seventeen. Album Map of Feelings ini sendiri dirilis 27 Agustus 2026. DJ Highlight by DJ FM.

Jujur sekarang bingung deh kalau tanya ke anak SMA. Kalau zaman 2000-an kan tanyanya kamu jurusan IPA, IPS atau bahasa, ya kan? Nah, sekarang sistemnya udah diubah yang Stars. Lewat kurikulum Merdeka, banyak SMA yang udah nggak ngebagi siswa ke dalam jurusan IPA, IPS atau bahasa. Sebagai gantinya, siswa dikasih kesempatan buat milih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan rencana kuliah atau karir yang ingin ditempuh. Jadi misalnya nih, kalau kamu tertarik sama biologi, tapi juga suka ekonomi, sekarang dua-duanya bisa dipelajari tanpa harus terikat sama satu jurusan tertentu. Tujuannya biar setiap siswa bisa belajar lebih fleksibel dan mengembangkan potensinya sesuai passion masing-masing. Jadi yang dihapus itu bukan pelajaran IPA atau IPS-nya ya, Youngsters, tapi sistem pembagian jurusannya.

0: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Duka datang dari industri musik dunia nih, Hailstars, di mana hari Selasa kemarin, Dolly Parton, salah satu ikon terbesar musik country, meninggal dunia di usia 80 tahun. Penyanyi senior yang sempat kolaborasi sama Sabrina Carpenter lewat single Please Please Please ini, meninggal di kediamannya di Nashville. Kepergian Dolly Parton menutup perjalanan karirnya selama kurang lebih 60 tahun, dengan menciptakan lebih dari 3.000 lagu dan meraih 11 Grammy Awards. Rest in love, Dolly Parton.
1: DJ Highlight.
2: DJ Highlight.
1: DJ Highlight by DJ FM.

Siapa nih yang suka kebiasaan ngechat teman, pacar, saudara bentuknya long text alias panjang banget? Tenang, itu bukan lebay. Justru bisa jadi itu tanda kamu punya kecerdasan emosional yang tinggi loh, youngsters. Penelitian dari Journal of Communication Psychology nemuin kalau orang yang suka nulis teks panjang sering disebut textrovert, cenderung punya empati yang lebih besar. Orang yang suka kirim long text biasanya kasih penjelasan detail biar nggak terjadi salah paham, bahkan sering pakai emoji untuk nyampein perasaan. Artinya bukan cuma panjang teksnya yang penting, tapi isi pesannya yang penuh perhatian dan empati. Nah, kebiasaan ini ternyata berhubungan langsung sama tingkat kesadaran emosional yang tinggi.

0: God, I feel invincible.
1: The Ultimate Youngsters Radio. DJ
2: FM. 사랑해. 이 gemes
3: banget ceritanya, cantik lagi. Ah, pengen deh punya kulit lembut kayak dia.
4: Seru banget sih drakoran.
5: Eh, skip dulu deh. Pas banget nih, gue punya info penting loh.
4: Info apa tuh?
5: Jadi, Fresh and Natural Perfume Soap ada promo seru berhadiah. Wow. Promo beli 4 sabun gratis toples cantik. Oh, yeah. Ada 4 warna cute juga loh. Yeah, bisa buat nyimpan aksesoris gitu.
4: Ah, mau toples cantiknya. Tapi bar soapnya bikin kulit gue lembut kayak artis drakor.
5: Ini bar soap yang ada vitamin C dan kolagen. Bikin kulit lembab, lembut, dan wangi seharian. Ya kayak kulit artis favorit loh.
4: Iko baru bilang sih. Ya udah yuk beli sekarang. Gua mau koleksi semuanya.
5: Ups, tapi jam istirahatnya bentar lagi selesai.
4: Oh iya lagi. Nanti mau beli 5 kali
5: ya. Cak, kerja dulu.
4: Oke, janji ya Ra, nanti kita beli.
5: Iya Cak. Fresh and Natural Perfume Soap. Bibi, be fresh and natural.
6: Wings Care.
7: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
8: Iya nih.
7: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
7: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
7: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
7: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum Ambesir.
10: You really

Sehari setelah hari ini itu besok, dua hari setelah hari ini itu lusa. Kalau sehari sebelum hari ini itu kemarin, Youngsters. Nah, kalau misalnya dua hari sebelum hari ini atau lima hari yang akan datang, namanya apa ya? Asal kamu tahu aja, Youngsters. Istilah waktu ternyata nggak cuma hari ini, kemarin, besok sama lusa aja loh. Tapi

0: Halo Vin.
1: Halo Dip.
0: Udah jam 6 nih.
1: Iya.
2: Waktunya The Morning Group nemenin kamu.
0: Dan 4.8 di JFM, The Ultimate Youngsters Radio. Selamat pagi, Youngsters. Good morning, good morning, good morning everyone. Ada Dibi yang nemenin kamu pagi hari ini di hari Senin 14 September 2026. Selama 3 jam ke depan nanti, Youngsters. Dari jam 6 sampai nanti jam 9 pagi, Dibi bakal ngajakin kamu untuk seru-seruan bareng di pagi hari ini di The Morning Crew. Tadi udah dibuka ya sama 3 lagu, ada Doja Cat, Vegas, ada Halsey, Graveyard, ada juga David Guetta barengan sama Sia lewat single Titanium, baru aja kamu dengerin ya. Dan nanti bakal banyak lagi lagu-lagu lain yang bakal dikasih buat kamu di pagi hari ini sampai 3 jam ke depan, Youngsters. Yang pasti kalau di The Morning Crew, lagu-lagu yang bakal kamu dengerin mostly dari tahun-tahun 2000-an, 2005, 2010, 2015 sampai 2020. Jadi kalau kamu punya rekomendasi dari lagu-lagu tahun segitu yang lagi on repeat di playlist kamu, yang lagi pengen kamu dengerin, langsung aja kasih tahu lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Nemenin kamu sambil siap-siap, nemenin kamu sambil berangkat, nemenin kamu sambil nyetir di jalan, nemenin kamu yang bahkan masih gedebak-gedebuk di rumah ya, yang stars ya. Pokoknya langsung aja kasih tahu lewat nomor WhatsApp kita, atau juga bisa nih lewat DM aja di Instagram kita di @DJFM Surabaya. Kira-kira mau diputerin lagu apa pagi hari ini sama Dibi, Youngsters? Ya, dan selain nanti Dibi bakal bacain rekomendasi dari kamu, bakal puterin lagu-lagu rekomendasi kamu, Dibi nanti juga bakal ngajakin kamu untuk menjawab 3 pertanyaan di ujian kelas tebak cepat The Morning Crew. Kira-kira pertanyaannya seputar apa? Susah enggak? Tenang aja, nanti bakal ada kisi-kisi dari Ibu Guru Dibi yang bakal kasih ke kamu untuk pagi hari ini ya, Stars. Dan nanti tentunya ditutup juga sama back to back song. Bakal ada 2 musisi yang masing-masing musisi punya 2 lagu yang bakal Dibi battle-in nanti ya, Stars. Dan silahkan kamu pilih dari 2 musisi ini yang mana yang pengen banget kamu dengerin sebagai penutup di The Morning Crew. Karena nanti ketika musisinya itu banyak yang udah kamu pilih, nah itu dia yang bakal Dibi putarin di penutup The Morning Crew ya, Stars ya. Dan tentunya nanti juga bakal Dibi update untuk kabar-kabar terbaru yang ada di sekitar kita, update juga untuk info traffic di beberapa titik di kota Surabaya berdasarkan pantauan kamera CCTV Surabaya Intelligent Transport System. Tuh dia ya, Stars ya, kira-kira bagi hari ini mau diputerin lagu apa? Mau ngedengerin lagu apa? Langsung aja yuk kasih tahu lewat nomor WhatsApp kita di 081-888-0948. Sambil dikasih dulu satu single Youngsters dari mendiang Vidi Aldiano yang langsung aja dikasih buat kamu pagi hari ini.

0: mau ada yang lewat nih. Bentar ya youngsters, jangan kemana-mana.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?

0: rasanya
1: asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum. Dan hasilnya, gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu. Aku masih ada lagi kok.

0: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambe yang wasir, minum Ambesir.
2: Nutrisi di pagi hari itu penting banget. Jadi pastikan sarapanmu itu nikmat, creamy, dan bernutrisi. Baru, Frisian Flag bendera kental manis dengan kemasan baru. Pas buat sarapan, dioles di roti tawar, atau jadi campuran teh dan kopi, nikmat, creamy, dan bernutrisi. Dilengkapi 8 vitamin dan 3 mineral, Frisian Flag bendera kental manis, dipercaya keluarga Indonesia selama lebih dari 100 tahun. Yuk, datang ke pasar tradisional terdekat. Nikmati free product sampling dan dapatkan banyak hadiah sampai undian menariknya. Frisian Flag bendera kental manis kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, dan bernutrisi. Yuk cobain!
3: Sarapan makin nikmat dengan Frisian Flag kemasan baru. Rasa lebih nikmat, creamy, bernutrisi. Sarapan jadi lebih...
4: nikmat!
3: Frisian Flag kemasan baru. Yuk beli sekarang!
1: Dengerin lagu-lagu Indonesia favorit kamu di sini.
5: Halo, gue Bilal Indrajaya.
6: Mulai dari yang ini.

Kamu lagi dengerin The Morning Groove barengan sama Didi Esther. Ya mesti coba di DJ FM Surabaya. Apa kabar kamu yang hari ini lagi sibuk sama kegiatan-kegiatan awal di pagi hari seperti biasa di hari Senin ya? Pasti ada banget kedebak-kedebuknya, tapi percayalah yang stars, semua itu berdasarkan afirmasi positif di dalam pikiran kita. Kalau kita ngerasa bahwa hari Senin ini akan kita lewati dengan baik, kalau hari Senin ini akan membawa banyak yang namanya rejeki, pasti hal-hal positif itu juga akan semakin mendekat ke kamu. Tapi kalau misalkan baru hari Senin, baru awal minggu, baru di pagi hari, kamu sudah manifestasi bahwa aduh hari Senin lagi, udah negatif nih manifestasinya. Ya jangan salahin kalau semesta juga turut mengamini ya Esters, yang namanya hal-hal negatif yang ada di pikiran kamu itu. Jadi kalau bisa sih yuk dibangun pola pemikiran yang positif dulu, biar semesta ikut mengamini. Buat kamu yang lagi ada di jalan juga, positive thinking, kalau jalanan bahkan lancar, jalanan gak macet, dan kamu bisa sampai ke tempat tujuan dengan tepat waktu ya Stars ya. Sambil Dibi mau sapa-sapa dulu buat yang Stars yang udah gabungan nih bareng sama Dibi untuk pagi hari ini. Good morning, hai hai, ada Kak Kifty ya dari Prigen. Mau dong diputerin lagunya Justin Timberlake barengan sama Timberland yang Good Food. Aku tunggu ya kak, selamat pagi aja untuk Kak Dibi dan juga yang star semuanya. Makasih kakak, Kiftia Prigen. Selamat pagi Kak Kiftia. Siap ditunggu lagunya, sedang aku siapkan. Dan have a great Monday. Semoga segala aktivitas, kegiatan hari ini lancar. Rezekinya juga lancar hari ini. Tidak ada hal-hal yang serius ya, kendala-kendala serius. Dan tentunya juga nanti ketika sudah selesai berkegiatan, kegiatan semuanya ngebuat kita jadi nyaman dan tidur pun juga nyenyak. Amin. Ditunggu lagunya ya Kak Kiftia ya. Tapi sebelum aku kasih lagu dari Kak Kiftia, aku mau baca dulu dan sekaligus puterin lagu rekomendasi dari Mas Edi. Buat aku puterin pagi hari ini di mana Mas Edi mau throwback dengan lagunya Backstreet Boys yang Shape of My Heart. Oke deh, ditunggu lagunya. Udah aku siapin, tinggal aku puterin aja nih buat Mas Edi. Katanya Mas Edi untuk pagi hari ini gedebak-gedebuknya gak seberapa dip gitu, cuman badan rasanya pegel semua. Ih sama banget, aku juga lagi gitu ya. Apakah ini karena faktor usia? Padahal usia aku baru 17 tahun, tapi kok kayak udah pegel-pegel aja nih badan aku ya. Dan pastinya juga buat kamu yang stres, yang juga lagi ngerasain pegel-pegel, gak ada salahnya kalau kamu istirahat sejenak. Jangan terlalu diforsir juga gitu ya. Istirahat yang cukup dan jangan lupa untuk makan yang teratur. Minum air putih yang banyak juga. Kalau memang harus ditambah dengan vitamin biar makin prima badan kita, boleh banget ya Stars ya. Sekarang ketemuan dulu sama satu single coming from Backstreet Boys, Shape of My Heart, yang udah direkomendasiin sama Mas Edi buat dibikasih pagi hari ini.

kamu yang lagi scroll-scroll sosmed, jeda dulu yuk. Gak capek lihat layar ponsel terus. Asal kamu tahu aja, berdasarkan riset, rata-rata sekarang ini orang ngecek HP bisa 96 sampai 144 kali loh. Wih, gak capek tuh. Pasti capek, cuman gak kita sadari. Makanya ada nih yang namanya popcorn brain. Fenomena apa lagi nih? Jadi youngsters, popcorn brain adalah kondisi di mana otak kita yang meletup-letup bikin gampang marah dan suka merasa paling benar sendiri. Istilah ini dikenalin sama David M. Levy. Popcorn brain bisa terjadi karena kita banyak mengonsumsi konten singkat di social media yang ngebuat fokus kita loncat dari satu hal ke hal lainnya dan terus merasa harus update. Gak ada salahnya istirahat sejenak dari scrolling sosmed loh youngsters.

Sorry banget nih, aku harus kasih tahu ke Kak Kifty ya, yang ada di Prigen, kalau lagunya masih belum ada di playlistnya DB untuk pagi hari ini. Jadi kalau Kak Kifty mau tukar sama lagu yang lain, boleh banget ya. DB tungguin kira-kira mau tukar lagu apa. Dan barusan aja kamu dengerin satu single dari Unmesh Kamaleng nih, yang Starsku mau dia barusan dikasih buat kamu, special request dari Kakak Angel. Pagi-pagi nih udah requestnya Unmesh aja nih ya. Dan lanjut di memos apa lagi, ada Mas Richard juga yang pagi hari ini mau kasih rekomendasi lagunya Ekutes yang Simpan Saja. Simpan Saja itu ya. Semana-na-na-na. Oke, ditunggu lagunya bentar lagi banget Bibi bakal kasih buat Mas Rishad. Katanya pagi hari ini semangat banget ya, berbeda seperti Mas Edi. Kalau Mas Edi katanya pagi hari ini badannya sakit semua nih kerasanya. Sebenarnya gak malas kerja, tapi kayak badan lagi sakit semua aja gitu. Tapi kalau Mas Rishad pagi hari ini semangat banget ya, apalagi cuacanya cerah gitu. Pagi-pagi udah disambut sama matahari yang benar-benar bersinar banget nih Dip. Jadi semangat banget buat beraktivitas dan juga kerja di hari Senin ini. Mantap Mas Rishad, semangat ya. Semoga lancar rezekinya hari ini, membawa pulang uang yang banyak untuk keluarga. Amin. Sehat-sehat juga Mas Rishad ya, karena Mas Rishad ini pekerjaannya adalah nyetir dari ujung Surabaya ke ujung lagi. Jadi pastiin kalau posisi duduknya itu yang lama-lama ini ya tetap bisa terisi dengan yang namanya air putih. Jadi jangan lupa untuk mengonsumsi air putih yang banyak juga untuk Mas Rishad ya. Dan ini juga masih akan membuka kesempatan buat kamu pagi hari ini yang Stars untuk bisa kasih rekomendasi lagu yang pengen kamu dengerin lewat nomor WhatsApp kita. Jangan lupa untuk kasih tahu rekomendasi apa yang pengen kamu dengerin pagi hari ini ya. Ada Kakak Ika, ini juga mau diputerin lagunya Scanris Semesta. Tolong puterin ya, terima kasih. Selamat menjalani aktivitas kembali di hari Senin. Terima kasih banyak Kakak Ika, tapi sayang banget lagunya masih belum bisa diputerin di pagi hari ini. Boleh banget untuk kasih rekomendasinya lagu-lagu dari idol favorit kamu itu di jamnya Young Stars. Dan kamu udah tahu belum siapa yang menjadi jawara di Indo 20 minggu kemarin ya Stars? Sabtu minggu kemarin dengerin Indo 20 enggak? Kira-kira siapa juaranya? Buat kamu yang ketinggalan Indo 20 hari Sabtu minggu kemarin, tenang aja, nanti di JFM bakal upload untuk siapa-siapa aja yang ada di urutan pertama sampai urutan ke-20. Selamat pagi juga untuk Mas Rishad. Mas Yusuf Triyono pagi hari ini mau kasih rekomendasi lagunya Kevin Aprilio barengan sama Widi Fieratil yang Berharap Bisa Ta. Coba ya dibicek dulu ya, kalau lagunya ada langsung kita gaskan, kalau belum ada boleh tukar sama lagu yang lain. Sekarang ketemuan dulu sama satu single yang udah direkomendasiin sama Mas Rishad buat pagi hari ini. Ekutes, Simpan Saja. Tapi gak usah disimpan-simpan kalau kamu punya rekomendasi lagu ya, langsung kasih tahu sekarang juga di 081-888-0948 atau lewat DM Instagram kita di @DJFM Surabaya. Nyanyi bareng yuk.

Simpan saja dari Ekutes Youngster. Sebaru aja dikasih buat nyemangatin Mas Rishad ya, yang pagi hari ini sudah ada di jalan nih Youngsters untuk mencari rejeki gitu. Dan ini Mas Rishad juga kayaknya mau menuju ke arah-arah Surabaya Selatan ya, ke daerah-daerah Ayani, ke daerah-daerah Wonokromo gitu katanya. Jadi mau dong Dip diupdate untuk flyover Mayangkara, kondisinya gimana nih untuk di pagi hari ini? Oke, yang Stars langsung aja di update untuk beberapa titik di kota Surabaya. Berdasarkan pantauan CCTV Surabaya Intelligent Transport System, yang kita juga pengen sih langsung banget ya berangkat naik helikopter di JFM Surabaya. Kapten, let's go. Kita mau menuju ke flyover Mayangkara dulu yuk. Karena gak jauh ya dari DJFM Surabaya, jadi kita udah nyampe nih ya Stars di flyover Mayangkara. Jadi kalau untuk dari pantauan nih Mas Rishad dan juga ya Stars yang mau menuju ke arah-arah Wonokromo, ke arah-arah Ayani, di hari Senin ini di flyover Mayangkara lalu lintas terpantau padat merayap ya Stars. Baik itu dari lalu lintas yang arah apa namanya, stasiun Wonokromo yang belok kiri mau menuju ke Ayani, terus juga yang dari arah depan rumah sakit Islam RSI Wonokromo, terus mau menuju ke arah yang apa namanya stasiun Wonokromo, itu juga terpantau padat. Dan juga pantauan dari Joyoboyo Wonokromo depan DTC yang mau ke arah Ayani itu juga terpantau padat juga. Jadi lalu lintasnya di sini terpantau padat yang Stars. Tapi kalau dari arah Ayani yang mau menuju ke Joyoboyo yang Stars, yang mau menuju ke Joyoboyo kemudian nanti lewat ke kebun binatang, lalu lintasnya terpantau lancar. Jadi lalu lintas yang padat itu yang dari depan stasiun Wonokromo belok kiri ke Ayani, sama yang depan RSI mau lurus ke stasiun Wonokromo atau mau ke Jagir, nah itu yang terpantau padat juga. Sama yang dari Wonokromo DTC mau lurus ke Ayani, itu juga terpantau padat gitu ya. Jadi siap-siap aja kalau lewat di titik-titik ini yang Stars, kamu akan mengalami kepadatan juga, akan ada sedikit hambatan dalam lalu lintas kamu. Tapi gak apa-apa, santai aja, lalu lintas yang ya umum aja nanti terjadi di titik ini yang Stars, apalagi di hari Senin ya, semuanya sudah kembali beraktivitas. Nah selain dari flyover Mayangkara, yang juga DB pengen update juga itu di daerah coba ya, kita mau ke daerah Bundaran Raya ITS. Nah ini buat anak-anak kuliahan nih, biasanya kakak Angel sama kakak Tamara tuh biasanya minta update di Raya ITS ya, di Bundaran Raya ITS. Lalu lintas terpantau ramai lancar untuk pagi hari ini ya, ada kepadatan sedikit tapi kayak itu cepat berlalu gitu, nggak yang sampai ngantri panjang gitu ya. Tapi buat kamu yang Stars yang juga ada di daerah Bundaran Raya ITS juga boleh update untuk lalu lintasnya seperti apa. Kalau berdasarkan pantauan CCTV Surabaya Intelligent Transport System, ini lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Dan nah ini baru sekarang ini nih ada penumpukan kendaraan yang Stars, yang membuat akhirnya dari dua arah ya, yang mau ke Raya ITS sama yang mau putar balik, itu yang ada titik kemacetan atau yang ada penumpukan kendaraan di situ ya. Jadi buat kakak Angel, kakak Tamara kalau mau berangkat sekarang, awas kalau misalkan udah mulai mengekor ya untuk mau ke Bundaran Raya ITS, harus bersabar ya. Terus Dibi mau ke daerah yang lain nih Youngsters, yaitu di daerah HR Muhammad ya. Kita mau coba cek apakah di daerah HR Muhammad, gak tahu kenapa kemarin sempat naik transportasi online mobil, dan bapaknya itu sempat menyampaikan bahwa di daerah Surabaya Barat sekarang ini itu lalu lintasnya padatnya luar biasa banget yang Stars. Bahkan gak bisa dipungkiri ketika Dibi pulang dari DJFM let's say jam 3 atau setengah 4 gitu ya, apalagi di hari Jumat yang Stars, baru jam segitu di depan Dawet Cak Minto
di depan Rumah Sakit Mayapada itu sudah berhenti kendaraannya. Nggak tahu kenapa sekarang ini kok lebih padat lagi ya. Nah ini kalau di daerah HR Muhammad depan Grapari, youngsters lalu lintas terpantau ramai lancar masihan ya, masih belum ada penumpukan kendaraan yang terlalu mengekor atau seperti gimana, tapi ini memang sudah ramai aja lalu lintasnya nih youngsters, tapi masih terpantau lancar gitu. Jadi buat kamu yang mau menuju ke arah-arah HR Muhammad, khususnya di depan Grapari, lalu lintasnya masih aman jaya untuk bisa kamu lewatin ya. Dan buat kamu yang lagi ada di jalan juga, mau update info traffic juga boleh banget, langsung aja kasih tahu kamu lagi ada di mana, berdasarkan pantauan kamu itu lalu lintasnya seperti apa. Mau difoto dikirim juga ke nomor WhatsApp kita juga boleh banget ya Stars ya. Ya pasti Dibi masih di sini nemenin kamu sampai nanti jam 9 pagi ya Stars. Kalau tadi Dibi udah update untuk info traffic di beberapa titik di kota Surabaya berdasarkan pantauan CCTV Surabaya Intelligent Transport System, bentar lagi Dibi bakal update juga untuk kabar-kabar yang lagi booming, yang lagi ada di sekitar kita ya Stars. Kira-kira ada apa hari ini? Jangan kemana-mana, stay tune terus cuma di The Morning Crew. Sambil dengerin dulu lagu-lagu rekomendasi dari kamu. Ada lagu rekomendasi dari Kak Kiftia yang sudah berganti menjadi lagu kolaborasi dari 50 Cent, Eminem, Adam Levine, My Life, disusul sama lagu rekomendasi dari Mas Yusuf Triyono, Naomi Scott, Speechless.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.